kita sepuluh dua tahun tuni hanga tuku nanga kau muka ucap orang semua ucap payung ini para boy boy keluar kita tuh bukan rukut.